Mau kini tu lihat sama sahaja di kampus. Hari ini masa ni aku mesti pergi kau. Nampaknya kita harus sambung kerja di atas sini. Mau jadi seorang sahaja, jadi seorang bantu kita kau. Ini ni, kau kini mau yang dua sahaja dah. Nampaknya jadi seorang yang mau kita kau. Aku sangat ingin tahu, kau kini ada di mana sahaja, sehingga aku bantu kita kau di kampus sini. Kau kini ada di mana sahaja, sehingga aku ingin tahu.